kanii kawia karili karu ranga. Ei, nungu kanii makaru peme arai meloro newe to anjaro. Tawawilungewe pune Radio Jinju Rosondo.fm.